0: Eriheria omutunga omochihanda ni chindu chikaluma kutsivu. Omumuulu obuhanya emikorere meuma meuma yangana watiche echihanda chetu numuyi wetu kukiyika kiria okubukoni obwa Ebola.
1: Asaha omundu ama hola na Ebola kuse asaha omundu ama hola oluholo olutawite echireka kuse omundu ama huhana kutsivu ama sala nerehara yanganavya ini Ebola. Nerwe virisi vya obukoni Ebola ikasiala okomubiri no movindu ebyalo akakulesha
0: eri waticha meri waticha abantu ngabetu isitwatula okochinda kusokoshonjemba esho mundu olia hola no bukoni ebo Ebola kutse eri tulanako no mukoni owa Ebola isitwapima na hake eri eria tubenebene enyumba kutsebesenge bimukoni owa Ebola alwe akawatseramo
1: tubwire luba abanganga kundi banakangirirwe na Anawite okobimano ebyekasi eyobu kake neritumiga omwisicha nomobutekerere emutu akakiria echihanda chetu nabatutimbirego
0: Eriria abanganga ritukorera tukabitwa mabii wa ticha kanditwa mabii wa ticha na behanda bekuwetu okwikakiria okubuni obo Ebola itunashikirie abatunga betu
1: obulimu kolere akaganza wa esayo luholo olwerikanuka kusolu tuene isi twatabala yetwe bene bene kumbi twabirikira abanganga kuse echitunga chobukake tukakiraye ebihanda byetu na tusabule abandu
0: Oyone mulaye erilwa okomulala owo mulamo obuyonzo obukakiria bomo behanda hauma na banganga abatawete emitano eribwambo MSF omwikakiria eribasula lubukuni obo Ebola.
2: Mimi niko relax na M-Pesa Rallonge. Auna kasi ya kutosha kumalizia acha ya kredi, forfe au kulipa martikle ndani ya supermarché. Relax! Twala Rallonge. Kwa kweli, pale kasi inaishia, M-Pesa inaendelea. Ili kununua na M-Pesa, piga etoile 11 20 10, chagua dola au franc, chagua option 5, kisha option